sama yang kesayangan. Zola dira la la la la la la. Kami cium kami dengan. Aso no ten, aso no ten, aso jaja. Oh, the animal, the animal, the animal, the animal.

abrabom dia na ya basa wo abrabom ai radin timi nyama we dia na ya basa se juma sam se sika sam ah yi dante yanya ni kasiye eh okwani nyame